Kanna. Kanna. Mangas na guwakas, maninya guwakit, palnar kaingar, kanaya.